na kakwa li contesta li hunhu che cooperativas huahui che hunilesh la es li na ke ke ech ol che kabinkil rahlal kutan kolomakhun li nimla sa ech olek kuchik chukere jiru li saqew kain jo che eklaok na kapandoshi jiru li kakwa dios li hunan nashke kere na lao taruk tokula kunkamokak kuchik sa le mue pal Anaish ki apshkush khede kovera li kyoko kuchik chishkampal sa le kiang sa li hunhuk chi kooperativa sa li kalepal sa li tenamit hunhun malach akyal li par na keshtaliman tlaesh li kakomon li na keke ech ol chi ka inkil rahlal kutan hokanak kulumakun li nim lasay cholak chukere na koi benina kyoke chishbanun kil li hunhuk chi kangel sa li kooperativa sa hunhuk sa barkwi na keshtaliman tlaesh kulumakwi hun li say cholak chukere laesh li kontesh hoschal li consejo de administración malaklaish li na ke kholomingre li hunhuk chi cooperativas li comisión de vigilancia Wot mare kwan ke bakichi ke bli komon li na ke oken reshputun kili angel li na ke an sali khalan khalan chi cooperativa li rosotesion bili ta kwa dios tashakta och benin khe chiru li ela ha in banto shre ha anak na kostian anak na kosh rosotesire na to kwan li katu am wot to kyo kosh banun kili komon li kat angel malakh li taklak li tere bambil sali kat en malakh li tena bambil akh ki saib en la esh khuli lesh Li komon li na ke ech ol rabin kish ki apshkush fede kobera. Na kahultikabi kuchik hunsut charu na kukulak salekyan krikin li shtenk li molam maga li na oken renak kwank li tzakong, kwank li kawresing, kwank li angelak sali hunho chi kooperativas. Utanak kwan na kukanare na kukotsok na le utkaushlak. Salekian, coach Benes, Chonilesh, la Esh, li, Kawal, Quankesh, Shishkulbal, Hunhu, Chi, Estilal, Ut, na, Koi Benibi, Hojo, Kochi, Shkultikankil, Nak, Yo, Chi, Ek, Hunhu, Chi, Angel, Nak, Yo, Kochi, Rival, Nak, Yo, Kochi, Stilbal, Hirish, li, Hayalium, Hunhu, li, na, Kwangza, li, Hunhu, Chi, Cooperativas, Banak, Kona, Kenao, Malako, Yo, Kesha, Kishkebal, Retal, la Esh, Anak, Kwan, Yo, Kochi, Nume, Y toqui li chiap li na ko taliman kui inga chikikiyak kui li honal na kanape rena tiyoko chish choypal li loklak poja indish kukukore li chiap li na ko taliman kui humpati na nume li honal eskana kakwa eskastitin aban mare kwang angel li kyo chikana chishpe mare kwang angel li inga na ek malak kwang na let li inga tiyoko chish kebal kachpol chiril pal Renak tahilok, renak tabanumang, dihonat bihain, restos malikachol, renak takil, renak takachol, aniji chapil, hunhok chitaklak, likuan sa likapen, malak likuan sa lepen, la es chihunilesh, linakestarimang sa likunhok, chikooperativas, shmanak, hultikakke, nak litaklak, kwan sa kapen, chikahunk, al malakwang sa kapen, linako oken, resholuminki, likunhok chikooperativas, Utkuinka nakak ekachola nakwan malakuinka nakak eretal barkwan kebe bak angel haan li kyokep chikanak malak li kyoko chishkanak bankil chishbeh naru mokon natam chiku naru mokon nachalkun chahkila zakapen uthana li inka na akmanko kanak nauksimang li pukkisibar esilal hain sabarki nakak amshkiyakshkush terekobera Rena kune li kyoko chishkulti kankil charu rena kune li kyoko Akwe jishkampal yesila li na lepak sa lekyang rena chihoka il La esh naru te tau le na lep naru te tau akwe Li yesila lhunhun rik in jishkuni li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen La esh li poyanam Li na kesh oken nishkolominki li hunhun chiko operativas renak Yok chihilok li angel hunhun renak maka yoko chishkan bankil Chi ishbeh hon naknakwang li tikipan, hon naknakwang li suluk, mala hon naknakwang li halok, chokre li hunhok chi poyanam, kung shikik nashmanu, mala hon shikik nashke, mare nika kakwi li shab tishhal, nashhal tishhunil, li shkwesh, li shbatal, tishhunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok, toksa isholom narate chanko, nakakere talar, nakatento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakeza li katino bal, re nak
TikTok apoya nam haan abanan pi kwan hunak mare baltok pakiak mare tohat di kwesut li sha mare erjikus tak utung barkwan li shal hokil ashtiki bankil hunak li komonaran hokana kwirikin li tak angel pakiak nak mare taka kausnash pompal hunak li ochochnal ut chisa mare shikili box mare shikili ah ta kutung kakwina kakwit jirish kyo kochish kiam desinkil malak se khal khoro kakwit chisa kyo kochish kiam desinkil ut jirish na bali ah na bali mul na ruta taliman ut ho kana kwiri kin di hong hong chit angel re li kooperativa saban na ka panuro sinkil hong ak ko esilal malakong ako na le malakong ako etalil rena takanaka chichonchoche ko malak takanaka chichonchoche roche huni lesh lesh li nakike chonchi kabinkil rakhlal kutan putchi hokai na takaushlana inka khwal chahta upal roche huni li nalepachi huni li serakik Tiene kulaksa le kian sa shkaba shkiap shkush fede kovera hocho kochi shkulti kankil cheru na ko kulaksa le kian kakin li shten maga kuli molam li na ilok jirish li uchinin jirish li auk jirish li shkwan hik li tsakayam wakwe li ketom li na kwan sa shkwan jishkuni li katepal Guatemala ukanak na ko kulaksa le kian rakhlal kutan rishkotspal li nalepak Erikin sa lekian chikuni lesh lesh li pakomon li conquista li hunhu chi cooperativas yoko vi chi shkotspal erikin anak kwan renak linal bak hain kwan rusilal kwan shtialalil shbanak ho nakin nao maka nak ulak liya silal aban maka yoko chi shbanon kil malak maka li khalak ta kwan rakhlal nasikman nak lik arun khultikam mangcheru tentonak tab anumang tentonak yokchi kutung di rusilal malah retalilah kwi ak angelak khan li yokatish panukila khonaka kots erikin rakhlal kutanu tingkato luk malah ingkato tis kishkeval nak li shkawrisinkil kebhol angel ru Abang Juan Angel Kuchikru na piyokosh kutala khalakaan sa lihunghung chikooperativas. Naklaat sa teisik, naklaat sa teisik echi holoming rehun li kooperativa. Shpan na kwan karushe rin na kuikin. Mare esa kung nak linahek, mare kyal sa izrebe li komon, mare kyal kyalok ish. Abang nakanaw na sa lihunghung chikooperativas. Kwan silbidish siya bili komon linauken linasakon. Re holoming ut na ke sika kwina kunak komon ditish eschol jo keng ci sa kongres kwa klisin kili kooperativas res ke vas komon li chabil angel ni akyo kepchak rupelak li she kwang ci holoming ut li kwansa en la at tentosh ke vas komon ut kwanak aran na cha ko bayak shwanak mare ta kere tanak ci chun bayak shishkana li angel ut ta cha ko chakulat kulakaran Mareta tjolkoh, mareta tanek ut tach ahko. Nak tak ishkomon li angel. Aban, tukin listeng li molam fede kobera malakib li komon li nakikulak. Aran sa lekiang, nakannawakwi, nakinka huwal cha ah, taupal ru malakibanong kil li hunghuk chik angel. Ut hanalakwi li takak Ril palho nak kwang rusilal sa lihunghung chi kooperativas ban nak na chakko nak makali ten nak makali hukeng nak mare lat ta chakko chakko ril pal chante kuiru tabang hung angel la ban kwang la ten kwang ti hukeng agwikil sa la kooperativa arana ka kere tan nak humpa takwit na rush banukil lihunghung chi angel hukambi eshka komon hun sutkujik yo koshke bal linim la saich kolek chukere Jiru li sakyo kain na kabandoshi jiru li kagwa Diyos na kaan na shkia kateng na kaan na koshiro soptesi Rena kyoko chi oken kyoko chi takong sa lekyang kliki kosh pal ki woshik li na le malash kambali esilal Sa lekyang kliki nishten klipuk desibal esilal kain Li naroksi fedekobera rena kyoko chi kulak Sa li honghok chi kooperativas jiru li tzuli taang anakanaw karuta kwityo kashla shunak kwan Mare choke chilkotlik, mare akwang angel choke chishbanunkil, yung kanakanaw awan.
Tebanu de Shakchi, Sasa de Chol, Utnakoy Benina, denunciakin de Kutan Haenriken, los obtención de Kakwash, Banak Mabarchik, Toshiko, Yokocha, Chiatinak Mayachirish, Rubelak, Kwanak, Makaza Kachol, Makaza Cholat, Nachalkun Kakli Railal, Kauli Yik, Yokchachinumek, Sashpenli, Katepal, Guatemala, Utnabali Komon, Nabali Railal, Yochi Kulmang, Malak Nabali Komon, Shechakik, Ut Marek kikin lawal ikuan kosh tepal alta verapaz, marek kakwal naqeka, pues aqan khun li qarraom, shban li qakwa, kakwit qakena, evli komon chokep chi chakik marek, kwan karu chokep chi shtokbal, makwa haan komon, ukan naq, kawal kwan ko, kawal kwan kesh, makwa kakpian di railako, shkakulti kachak, jiru evli kutan chocha, sino me, nga naqanaw karu li naru, nachal, chi chakin qemala, Karu li nachal si katiz alah kwez li hunghok si nafek Tendo nak takakawre siqe Wukan rahlal nako khultikang erikin la nak takakawre siqe Magwa kakwi erikin li shikawre singil mara li kacho li ka solpal Tendo ban takasik biya kanale jirish Karu rah takabano nak tachal kun nak railal Sa li katyang Karu tepano laish nak tachal kun nak li railal Malak tachal kun nak li chahkilal Tandi hukuk ci kooperativas. Kakiak nak mare unak di ososnal mare sire di hulkwan malah rubelit sul malah nakter di skuban kilut mare kyoci elok ut chan hunak li kakwil yik malah skuan hunak li uek malah skuan hunak li kakwil ham kelak aru reba na leba kwaye li na kakotsa lekiak narun kulman narun kulakikin narun nakostor ut narun nakoshra optesi aban kwila o hinga kawresin bilo kwila esh hinga kawresin bilesh naruna nimana cha kila khaan naru khalanchik na chanza jaka ten utaanga li inka na ahman pa na kutka kawresi ki rubela na kwaan payak li kaush kwaan payak li na le rikeneb shishkuni le bebli komon ebli asociados li asociadas Walko chikla esh li na keke ech ol shisholomin kin ni hun hun chi kooperativas. Hakiak nak mare lakta kere tal sala kokuim malakta kere tal sala kiwam. Rahlal na kakawre siya kwe nak shanaw nak tachik hun kuta nak chi alek hun kuta nak chi akink malak chi chokok. Hakiala karu lik angeli tena bambil zalaghe malak hakiali karu lik angeli akwe tento tabano lat hosh komon La Juanjixa, la Junca Palma, la Juanjixa, le Junjo Chico Operativa, la Tlacanao, Nacacao decía que, Nacacam la Cua, Nacacam la Cucao, Nacacam Mare la Colpal de Nacinca Tatacacmala, la Colpal la Cuida de Nacinca Juan, Tach, Raup de Sili, Tipcual Ruliza, Eva, Yaknac Jocan, y Ripal Rulicután, aquí a Limar, Nacestalimán, Nacenao, Guayot, yo chinaxa es Juan Anacuanut. Nake kena kokan pe chalesh ka komon kokan akwi rikin rahi akwan hikrash ben iruji chosh rahlal yokona shkawri singil tip rahlal takana rah na kyalak aru na runa chal utu kasiak li etali chokosh kebal na kwan rikinak nake shik nake kamle machet nake kam akwi li kwa nake kamle ruka sashkabanak nake naun Malachonchochero na angelak shikere na kenau na kong kistawa na kenau na ona kistoka malahon na chapikere bechal ishka komon di na kitechon chish angelan kili tse chish angelan kili kape malahkwan chika kili taplat sa lepe malahrin panak angel kong chi kie pal shwanun kil sa kalza shpeil kwang bechal na kenau akwaye utkara hruta kulman kulat tat elk Mare kwaqib honal re ela Ud mare toh kwaqib honal re eku kuchik yo katsak chisuk ekut maak atak Am malakinkashi kawresi akwe malakinkashi shikawresi Li karu akwere na tachik chik angelak Na kanaw na kinka takoy chak Mare aban tachak la tokik tachak la raylal Mare tishtiki wakwe hunak ajakhel ut Gulakak mare nkachik tatruk chishik chik angelak Kawut sa shkawana Jadi kula railal jak aran, sahaja awak nak ingat, saya kau resik, aku akuilat,
malaching ashes kaure sili kabagwe. Pebro na lebukwaye hun, mare shkulmanak la ating asha kienak ta chikre hunkutan. Marek ay nakit sa la hunkabal, na marek yal chi or, marek yal chi kualer, na katchik chik angelak, aban, shtat sa ash olash hultikankil na hunkutan ta chik, malaching ahkwit sa kal, sha ere tal malaching asha is chichapil, Al honal ta koksirej panunkilak angel kajat mare aqing mare chokok mare hilok mare rib al shanru chochitekli angel inga nakanaw mare inga asha kere tan chichabil mare inga asha tzilrish al honal mahungwale mahungkutan ma numna hungkutan manaptento ta tukyakujikulah malakka eh uchat koat mare kakpi bayakli khajish takla chakwijutin gashish takla lakwa ut shataw chakli rayla lada na kulman akwaye hun aksot sa likatyo am haban ikarak takahun tak eti malaking karak takakul na tento yokosh kawresin kikki brikin li raylal in natsyal naro nume konsultak sa shpawa na mare ka sakal honal katsilrish malaking kashkil kukyal honal takachapre na takapahong angel but Marek papayak fil liukash kak amalak papayak fil likasakaem. Awan rikin li raylal, kun ilikrah kwan, likaru tento takabano. Kakiak marek kwan kun shpen, kwan shka malak kwan rosh, kun nakishke, yak likoman ku ink ana usta kun chikuk arujik tim anza shpen. Kun aklat nakasik kun lamos, kun at marek shakuk kun li... Angel honat mare shakuk hun li saich oleh aku kenza la aku cuch. Ustaja nak kuan si kuer ulah ingil di kuas kapal aku aye. Utin pas usilal jiru masih sama usilal jiru nak tinjstem a. Ji saya okre di sham. Kajak mare li panacin malah kawacin ut. Je skoe si je pas zak usilal jiru. Aman. Nak kenal nak capil nak angel lak mare capil nash. Kamsi lakso, mare chapil na shkip shkia alti akach, kia li kashlan malak, mare chapil na lanok li open, sa shkaba hanak na kesik. Awan karush kulman shat kulakri kenu tishkia kwen ak lasru, nak takwan li angela kwiken, nka taro. Awan laat, mare nka tak aushlah, nak nka tabano lak angel. Nakinka tabanu la saich bole. Inka zash kawa hun komon, inka shrua ten ankil, ta khal shon lil malak ta rak chiru, li saich bole hikyo katash kubankil. Utho kaanah kwe li na leba kwa ye hikyo kochish kultikankil. Tento, nakla at ta kwa bilye sila haan, hum pa ta nak saach ol, ut ta chikri kin khalan chikli komon. Kakiak mare, Karena pet hingga sumaya ten angkil re lano kopen re si angkil siali kaj malah siali kashlan utstake karena rush nas panah di kahel kuaya di sih cakrikin ut cat kulat cat kulut sumaya caku da keretal ma kuah rasat karena jasik si kunch peul jasik si halan komon di ta oken rush panung kil di kahel kan O kana kwiri kishpanu kin angel di cooperativas na pinka to kana kasi kin hun na pinka to kana kasi kin kwibli na le malakli kaush malas wiki na kwibli komon wanak na kwanak na tauman di chah killer lat ta kere tanak si kilik angel apan makabli komon mare si kwib si pek mare kwan li asing uza hunakli na akhek utaran si na kishik Aman la atro a kolomine. Tento, tak ere tal jishkunil na me bakoye. Malak tak eza ana kyo kach kubankil, shtu sulal, resilal kwa kwi retalili angel, tento shpanon kil. Kwanak arina ko palto kaya kishka komon. Kutinka na kak eza ah, kyal na leb kol kyo kosh kot alay kina na kon. Tento bi, nakato slech ol, Renak teril, renak tekeza ah, manak kuwa kutan ha in, na oximan
rich cover sinkilte. Reril pal, Janru quankly, Pochle Parishly, Cape, Janru quankly, Nahehli, Nachamanguru, Janru quankly, Naheh, Lenachina Mangui, Tishunil Haim, Ink Anaruta Kanapchishber. Mahun Reho, Shakir in the Tippi Bank, Ink Akakuli Pakwesta Pahal, Tento, Tapahal Tishunil Reta Kutum, Nap Yokochis Tabes in Kilpi. Ogana query ken li angele pal, ogana query ken li ochochnal, ni na oximangres panukishk angele hunhuk chico operativas. Ingata kake retal kakuli kwanchirish, tentorta kapokle lisa, holi etalil na kakeja kere ken, na balkutan na balpoma la kwanja chiava na kwanak, kuilat ta kwa rin pal, karu kwanchisa hunaklikashon, moko sakalta, rekenak te kakuita chuki, sa hunaklichena hopol. Then Tovan, Lad, Tota, Te, Tota, Peche, Ta, Selrishi Chabil, Arutsa Kalikwan Aran, Chiho Kain, Lad, Ta, Teon, Rula, Naleval, Malakla, Kaushlebala, Kui, Uttak, Ere, Tal, Malak, Ta, Tauruk, Arukwan Aran. Avan, Kui, Jansi, Skia, Kui, Kalikashon Hain, Kwan Hun, Li, Kapre Ru, Lidish Kamja Hun, Vailajoka, Kui, Utlat mareta pa. Lawan mare kuchik sa kashon ang kahun ning lamantan. Kwal chabil jo kakwe. Utla at tel kakwe sa iskawan ng shishkultikacha kush at koat ut shakye. Yaru kwa naran. Aban mukosha siltarish. Mukosha kulta chi chabil. Aana in di nakakakwe. Stosh balkwe lecho lesh kanakakwa iskaskisin. Aban di takak shkebalwe akshkumona nakwan. Nale pachirish dishkawri singil qib sa dikun ku chi kooperativos. Ta kultiko ere na klubela, shuatina chat bayachirish na kesh kultika na mare chi se, na shakli bayakli sa eil chanko chak ere, shuatina bayachirish li lokla ha. Shkai koz erikin karu zakal malak kaut nak ahel runak, to atinak chirish dishkol balrish li ha. Kaut nak Ahel ru to atinak chirish lishk ulan kili loklaha. Shmanak kwan unal na ilman sa napali kooperativas sa warkwi maak alimatane hain re na kwan kli loklaha honelik. Nak kwan shiko chanjanda kwe. Honelik kwan. Chanjanda kwe mahun sut ta lah. Chanjanda kwe nak rahlal takataw. Aban nak namakao aran na ko okri pal li railal. Shkomon ha indish kawarisingilak kwi kibesh kana kakwa ishkastitsin Renak takatawru malak renak te tawru sa komonil Karo sa kalin na akman Akiak nakmare kya nagtashakliak li sa ay Kuski maak alilok lakha ishkastingilak kwi Kwi maak alilok lakha Rishpanong kil shkomon li kak angel malak ishkastingilak shak malak pampalru li kakwi Karo takatshap Udmare nakwan, wandi matanek renat natanek merti loklaha. Salihun hukchina khe, salihun hukchi kooperativas. Aba maak atyo kochish banungil ho, atyo kochish kot balerikit. Sashkawanak in kakaushlanak honilik kwan, sashkawanak in kakaushlanak in katoosh chahki. In karanakak tanek tisa. Kwaakwe rikili raylal hunhun. Kwila at nakanaw nak. Shkana bankili kape sa lipim. Shkana bankili tse sa lipim. Malak akyal atikruji akwin qil. Dishk amja kun cha akilal choka akwe choklela komonil. Utkarwa cha akilal khanak. Naru na chape shban humpaya plikakhel. Naru na cha akik. Sa shkawa akwi lipim. Manaklak nakak eretan naktaka na chinak. Di akwin sa lipim. Na chakik kama nak laat sa stawhun li railal ut shakana li takang petyal mama nak shat okchi kirak moko humpat tachik tat okchi takang toh timil timil ukana kwi li akwim wila shakana mare humpuak sa chamalpim ut nak shat kwa ijak malak shat yam tesiru ink atak awslanak kulak Akrash sa shak kuchikru di shak li loklak akwim kan. Makwa ako kan. Toh timil timil. O kanak na khuti kaman cheru.
Chan rush panun kili kawresin. Rekendi kahkilal, rekendi kapem, rekendi railali na chance de kapem, rekendi liri palro li kutanch, kapilali hab, shi palro li kutanch, shkoli la na leba kwaye. Tento tok aushlak tirish, tento tonale afre na kwang, akwe bayat li kakawresin kin, putin kara kwalta ke a li railali na chance de kapem. Aban kwi la o, kwanko aran, ut. Jal jo koci loy benin kien malah jal jo koci ri panak jo cino me likutan ak na kana wah kui aruli takat tau ak na kana wah kui aruli takat ul apan o kalak kwan jab skush fede kobera di nakulak kun elik sale kian la es li kakomoni kwan kesta li hunhuk chi kooperativas di nakeke chorchi rabin kili hunhuk chi esilal. Renak na kusmang erik eno chito shpali kach onsa komoni. Magwa chilang, magwa kutuchi ating honaka kutika cheru rahlal malak rubelak chak. Ninakak ban hanak takateng akib sa komoni anak. Naknakuan hun, jwailal hun, chahkilal, nakak eretal honak tilak kuchik, monal, tishk amjiko, renak took chikwaklik, renak takashok kip. Kutahinin kahumpad. Jan-jan akwi li etalish pa kaya chiri si kahum siya kalil pila at tataw hunak li railal. Utmare siya tatanli. Usta kyok na atso kahit. Apan, sana akwi maring katara. Shkelba hunak li shep, shkelba hunak li open, shkelba hunak li tsuuk. Tok timil-timil chik. Marit ishke, kun sekak li shke al shankashlan chakwu. Kuting kata ko, kaut sa iskawana, chatstoch hundi jahel, kukanak kui lirailan li nashkuli kasutam. Dilok na chot nak na chakherush ban li ha, malak na katesh ban li sak e, malak na klaat shak at hun sirilak li nakher, mak takawslanak moko humpata tishkawre siku jikjakri ban nakhehan. Numek na ali honal, numek na ali cham. Renak takulak kuchik sa shnaak, anaki khan. Awan moko chonch ota ki sa kalchiku, moko chonch ota chakulat, natoshtaw, linakik haan ko nakkwan lak chakunshil. Mungu chik lietalil, kakiyak mare shat kwa chik alekla atu chak amla machetu cha kuli railal, lawa moko chokotash paspal, kyan khun etalil takash kebal. Hakiak nak kunak kela o tishkyo krahre. Dekatibel, kya nak marita kira kaman mukotakan na tachik kunak kwanjak bubela. Kwang liretalil, tishkana salikahun siya kalil, ni takataw malakli kyokolha ni takakun. Ukaanak kwi liretalil, rikin ni kasutam, rikin ni loklachko, rikin ni chek amesh kakumun. O kanak ahel ro li nalibak. Ahel ro, napyoko jish kawri singil ki. Rikin jish hunilik aro li na chal, rikin jish hunilik aro li na numera. Tranak si hukainin ka ahwal taqek ah li railal hong hong puti na kulun, malak li na kulak, salikatyang, malak li na chal chak salikhalang halang chin akhir. Den toto ukeng chika hunilo li niyang kliko, li chekal po yanam, Renak tsolcho kakwi chiku parpon kebre ba railal malaka shiu shi lalan malak li shi eba na le shiu shiu li narum na chal chi chah king sa li na khif malak sa li tepal li na kota li mankwi na koi penibi na ksa sa le ish ol chi huni le ish la ish li kana kakwa ish kaspi tsin sa ish rakik na kwa kuchik shkul ti kankil hunzut cheru na li sera ik malak li na le ak li kotok Kau syain nak kulak selekja, dekin setiap mal. Jika kau ini nak nak kuah kucing, pandu singkir jeru, lihonal sekeh, rera bintin, setiap skush.